Ribre andaya atoria taya akabedaba jabadaba jaba ambaribre andaya enanyumre yehiawo nyamohun kunkure sa kenya wo hobiemo sa kenya wo hobiemo evrade wo yeso dewo enumre we need you enumre yehiawo enumre yehiawo enanyumre wo yeso demo aliam toria akabedaba zoba yabe lebedeba lebedeba Abre anda ya Antoria taya Akabela ba zoba yabe Yehia wo Nyamon kukre Yehia wo hon hon no Yehia wo hon hon no Yehia wo hon hon no Enne nyumre wo yeso de